Waduma kuma sani baju aye inu oy. Mesi mi unia minka o. Wanyami ongwa mwani eyi. Arani